berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Terima kasih kembali FM Pro 2 RSU Galia, teman terbaik kamu masih barenganin di musik dan informasi. Di informasi pertama kita, teman Pro 2 ini ada datang dari Jim Carrey ini yang bersiap kembali jadi Grinch si hijau, teman Pro 2 ya, si Grinch hijau. Nah, rumor panjang mengenai kelanjutan kisah makhluk hijau pembenci Natal akhirnya menemui titik terang. Proyek sequel film komedi fantasi How the Grinch Stole Christmas kini resmi memasuki tahap pengembangan, di mana aktor kawakan Jim Carrey dikabarkan bakal kembali menghidupkan karakter ikonik Sang Grinch. Berdasarkan laporan dari The Hollywood Reporter, Carrey saat ini sedang dalam fase negosiasi intens bersama pihak Universal Pictures dan Imagine Entertainment untuk mematangkan keterlibatannya dalam proyek How the Grinch Stole Christmas 2. Dan nomor 2, guna menjaga kelangsungan formula suksesnya, sutradara film Ron Howard dipastikan kembali memegang kendali di kursi sutradara ya, sekaligus bertindak sebagai produser. Dan sementara itu urusan penulisan skenario akan dipercayakan oleh trio penulis komedi Alec Berg, Jeff Skaffer, dan David Mandel, nomor 2 ya. Dan langkah ini diharapkan mampu mempertahankan esensi komedi satir yang kuat ya, mengingat film pertamanya dirilis 2000 silam sukses menjadi salah satu tontonan Natal paling legendaris berkat totalitas acting Jim Carrey di balik kreasan prostetik yang tebal ini. Dan teman berdua, sebagai kilas balik, film orisinilnya ini merupakan adaptasi dari buku anak-anak karya Dr. Seuss yang terbit tahun 1957. Di masa penayangannya, proyek ini tidak hanya memenangkan Piala Oscar untuk kategori tata rias terbaik, tapi juga berjaya secara komersial dengan meraup pendapatan fantastis mencapai $346.5 juta di seluruh dunia. Dan teman Broadway, itu info dari Jim Carrey ini yang bersiap kembali jadi si Grinch hijau, teman Broadway ya, di film How the Grinch Stole Christmas 2. Dan masih membahas seputar perfilman, ini ada datang dari drama Korea sih sebenarnya. Ini datang dari The Trauma Code, Heroes on Call. Ini dikabarkan siap musim kedua dan ketiga, di mana serial medis yang sukses mencuri perhatian penonton ini dikabarkan tengah mempersiapkan musim terbaru ya, di mana pada 22 Juni 2026 media Korea Selatan My Daily melaporkan bahwa produksi musim kedua akan dimulai pada Oktober mendatang. Laporan ini juga menyebut tim produksi berencana menggarap musim kedua dan ketiga secara bersamaan. Menurut laporan itu, musim kedua akan terdiri dari 8 episode. Naskah untuk 4 episode pertama disebut telah selesai ditulis. Dan sejumlah pemeran utama musim pertama dikabarkan akan kembali bergabung dalam proyek ini. Ada Ju Ji Hoon, Chu Yung Woo, Ha Yong, dan Yoon Kyung Ho. Di mana juga musim kedua disebut akan melanjutkan kisah Baek Kang Yuk yang diperankan Ju Ji Hoon. Karakter dokter bedah jenis itu dikabarkan akan mengunjungi pusat trauma berat di wilayah pedesaan. Dan menanggapi laporan ini, Netflix belum memberikan konfirmasi resmi ya terkait produksi musim terbaru. Namun perusahaan mengakui juga tengah melakukan pembicaraan mengenai kelanjutan serial ini. Dan juga tahun berdua, The Trauma Code, Heroes on Call ini merupakan drama medis yang diadaptasi dari webtoon populer ya. Serial ini mengikuti kisah Baek Kang Hyuk, seorang ahli bedah berbakat dengan pengalaman di medan perang. Dan dalam cerita ini, Baek Kang Hyuk berupaya menghidupkan kembali ya tim penanganan trauma berat yang sempat terbengkalai. Berkat premis yang kuat dan penampilan para pemainnya, serial ini berhasil menarik perhatian penonton ya sejak musim pertamanya dirilis. Ingin ingat banget waktu dirilis, hari langsung nonton di Netflix ya. Karena sesuka itu nih sama film ini, dan pastinya Nina juga menanti juga ya musim kedua dan ketiganya. Dan Tom Brodo masih bersama nih di musik dan informasi. Ini adalah lagu dari Mocha, Teman Sejati.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kan.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat

Selalu 5,5 FM Pro 2 RS Sungai, teman terbaik kamu. Masih barenganin di musik dan informasi. Kita masuk ke informasi ketiga, teman Pro 2. Ini datang dari Olivia Rodrigo ya, dimana album baru Olivia Rodrigo ini berhasil memuncaki tangga Billboard. Dan ini juga album studio miliknya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dilaporkan langsung memuncaki tangga album populer Billboard 200 sesaat setelah dirilis ke publik ya. Data resmi dari Billboard menunjukkan bahwa album ini sukses membukukan penjualan hingga 485 ribu unit setara album di wilayah Amerika Serikat pada minggu pertama. Dan berdua, capaian komersial ini menempatkan album tersebut sebagai proyek dengan angka pekan pembuka tertinggi sepanjang sejarah karir bermusik Olivia Rodrigo. Tidak hanya itu, angkanya juga memecahkan rekor sebagai performa debut album solois terbesar sepanjang tahun 2026. Dari total raihan tersebut, penjualan fisik murni menyumbang angka signifikan terbesar 273 ribu kopi yang mana didominasi oleh perilisan format piring hitam atau vinyl yang laku keras sebanyak 164 ribu keping. Temur 2, di ranah digital, performa lagu-lagu dalam album baru ini juga menunjukkan angka yang tidak kalah mengesankan ya, dengan torehan lebih dari 218 juta kali pemutaran secara on demand. Dan juga lonjakan angka streaming ini didorong oleh popularitas dua lagu jagoannya, yakni single Drop Dead yang sukses menduduki Billboard Hot 100 ya, serta The Cure yang mantap bertengger di jajaran 5 besar. Pastinya berdua, keberhasilan proyek ini sekaligus membuat penyanyi berusia 23 tahun ini menyapu bersih rekor sempurna di panggung musik dunia. Pasalnya, seluruh kantung album studio yang pernah ia rilis mulai dari debut Sour, album kedua Guts, hingga karya teranyarnya saat ini seluruhnya berhasil mencatatkan diri di peringkat pertama Billboard 200 pada pekan perdana. Menindaklanjuti kesuksesan besar ini, Olivia Rodrigo dijadwalkan segera menyapa para penggemarnya secara langsung nih lewat gelaran tour dunia bertajuk The Unraveled Tour yang siap bergulir mulai 25 September mendatang. Wah, ini keren sekali ya Mbak Olivia, ya nomor 2 Olivia Rodrigo. Nih, Hanin suka banget lagu Drop Dead-nya. Pastinya nomor 2 juga fans juga ya sama Olivia ya. Kamu suka lagu apa nih dari Olivia? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 081277221055. Teman-teman masih bersama Hanin.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang memanggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat

105 FM Pro 2 RS Sungai Liat, tamu terbaik kamu masih barengan di Tamu Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Tamu Pro 2. Dan Tamu Pro 2 kali ini kita masuk ke segmen My Idol Tamu Pro 2. Ya pastinya ini topiknya Idol Tamu Pro 2 ya. Siapakah Idol Hanin? Itu pertanyaan pertama Tamu Pro 2 ya. Idol Hanin baru-baru sebenarnya banyak Tamu Pro 2 ya, tapi yang baru-baru ini Hanin oh repeat banget lagu-lagunya. Ini ada penyanyi muda namanya Malcolm Todd, Tamu Pro 2 ya. Nah, Malcolm Todd ini Tamu Pro 2 lahir 15 September 2003 ya, di masih di bawah Hanin. Dia adalah seorang musisi, pencipta lagu, penyanyi dan produser rekaman berkebangsaan Amerika Serikat ya. Dia mendatangani kontrak dengan Columbia Records selepas menjadi viral di TikTok ya berkat single pada tahun 2023 yang berjudul Art House dan Roommates, termasuk dalam mixtape 2024-nya Sweet Boy. Terus juga album studio debut Malcolm juga merupakan sebuah album self-titled ya, yang dirilis pada tahun 2025, yang dimana berada di peringkat ke-49 di Billboard 200 dan menampilkan single Chest Pain I Love, dan menjadi entry pertama Malcolm di Billboard Hot 100 pada tahun 2026. Juga lagu Earrings menjadi sebuah hit global yang gak keduga ya, karena mencapai 40 besar tangga lagu di beberapa negara. Musik album Malcolm juga dikenal karena perpaduan indie pop dan alternative R&B, kerap mirip dengan seniman lain kayak Dominic Fike dan Steve Lacy. Nah, by the way, ngomongin seniman lain, ini juga seniman lainnya adalah beberapa ini idolnya Hanin juga, ada Dominic Fike dan Steve Lacy nomor 2 ya. But anyway, Sanin mau ngomong seputar Malcolm si hari ini nomor 2 ya. Nah, Malcolm ini tadi lahir 15 September 2003 ya di LA, California. Ayahnya Tim Hobart adalah seorang mantan penulis skenario televisi yang bekerja sebagai produser eksekutif bersama di sitcom The Middle. Dan saat masih kecil, Malcolm ini tampil sebagai cameo sebagai seorang anak yang meminta permen Halloween di episode ke-6 dan musim ke-4 dari acara ini. Ibunya yang berpartisipasi dalam teater musikal memperkenalkan Malcolm pada lajur bunyi Broadway dan seniman-seniman seperti Steve Wonder, sementara ayahnya memperkenalkannya pada seniman-seniman folk dan rock seperti Grateful Dead dan James Taylor. Kakak Malcolm namanya Audrey Hobart, teman berdua ya, juga seorang penulis, penyanyi lagu ya, teman berdua ya, yang merilis album studio debutnya Who's the Clown pada 2025. Malcolm ini teman Pro 2 dibesarkan di lingkungan Palisades di Los Angeles dan bersekolah di Palisades Charter High School ya, di mana Malcolm ini menerima sebuah gitar bass pada umur 16 tahun dan belajar bermain sendiri nih selama pandemi COVID-19. Nah, mungkin ini juga salah satu kegiatan kamu waktu COVID dulu ya, main musik teman Pro 2 ya, mungkin ada dari kamu. Dan juga saat bersekolah di sekolah menengah atas, dia mulai memproduseri dan mencipta musik bersama temannya Charlie Zeman dan menghasilkan album mini pertama yang berjudul The Most Before Prom 2022. Malcolm juga menulis sketsa komedi dan bermain bass di ensemble orkestra untuk produksi teater musikal sekolah menengah atasnya. Dan selepas lulus, Malcolm ini berencana untuk kuliah di Universitas Oregon untuk mempelajari produksi musik, tetapi berhenti ya seminggu sebelumnya untuk menekuni musik secara penuh waktu. Jadi emang udah jalannya Tom Pro 2 ya. Ada aja pokoknya jalannya tuh. Dan pulangnya sekarang dia udah famous Tom Pro 2 ya, viral di TikTok, lagunya hype abis, sampai Hanin mengidolakan sekali si Malcolm. Pastinya Tom Pro 2 untuk sebagai pembuka ya bahasan kita, ada Malcolm Todd. Ini Hanin bakal puterin lagu dari Malcolm Todd, Chest Pain I Love.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

0: dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

105,5 FM Pro 2 RS Wilayah Taman Terbaik Kamu masih bareng Hantam Pro 2. Masih membahas seputar Malcolm, Tom Brother Malcolm Todd ya, di segmen My Idol Kita kali ini. Dan Han mau kasih info seputar karirnya Tom Brother 2 ya, dimana untuk membiayai kegiatan musiknya di awal karirnya, si Malcolm ini bekerja di Cold Stone Creamery Tom Brother 2 ya. Dan juga terobosan komersial Malcolm terjadi pada tahun 2023. Single miliknya Art House ini menjadi viral di TikTok ya, dan melambungkan jumlah pendengar bulanannya menjadi jutaan. Nah, menyusul kesuksesan single Art House dan single lainnya Roommates, Malcolm ini diperhatikan oleh seorang eksekutif di Columbia Records dan dikontrak oleh perusahaan rekaman itu. Dia melakukan debut langsungnya pada Juli 2023 dalam sebuah pertunjukan yang tiketnya terjual habis di Winston House di Venice, Los Angeles. Pada tanggal 5 April 2024, Malcolm merilis mixtape debutnya Sweet Boy, proyek pertama di bawah Columbia. Kemudian pada tahun itu, Malcolm menjadi pembuka untuk Omar Apollo di tour Amerika Utara God Said No World Tour tahun 2002 ya. Malcolm juga merilis album studio debutnya, sebuah album self-titled, pada tanggal 4 April 2025. Single pertama dalam album studio ini, yaitu Chest Pain I Love, menjadi entry pertama di Billboard 100 Pro 2 ya, dan berada di posisi ke-68. Single Chase Pain I Love juga didukung oleh single Bleed, menampilkan Omar Apollo dengan sebuah video musik yang menyertakan penampilan cameo dari Harry Dallas dan Jack Harlow. Kemudian diikuti oleh single Cheer Me On. Saat dirilis, album Malcolm ini debut di posisi 103 di Billboard 200 ya, menandai entry pertamanya di tanggal lagu itu. Pada bulan Agustus 2025, dia merilis sebuah versi mewahnya yaitu berdua Malcolm Todd, Still, didukung oleh single original. Selepas rilis edisi mewahnya, deluxe-nya, album tersebut kembali masuk Billboard 200 di posisi 49. Dan selama periode ini, Malcolm juga tampil di beberapa festival musik termasuk Camp Vlog Now dan Laneway Festival. Nah, juga Tom Brother 2, Malcolm ini merilis album studio keduanya Do That Again pada tanggal 5 Juni 2026. Ini masih anyar sekali ya. Nah, album studio ini didahului oleh dua single, Breathe and I Saw Your Face, dirilis pada 13 Maret dan 23 April 2026. Bersamaan dengan itu, lagu tahun 2024, yakni Earrings, ini mengalami kebangkitan kembali sebagai sebuah hit global yang gak terduga. Mencapai 40 besar tangga lagu di Australia, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, dan Kanada. Wah, ini keren sekali ya, Malcolm Tom Pro 2 ya. Pastinya lagu Earrings ini menjadi salah satu lagu on repeat Hani Tom Pro 2 ya, di platform musik ya Tom Pro 2 ya. Karena ini suka sekali lagu Earrings ini. Kamu kayaknya harus denger deh Tom Pro 2 ya, di sini pastinya kamu harus mendengarkannya. Dan juga Nintu lu suka lagu Malcolm yang You Owe Me Tom Pro 2. Itu keren sekali beatnya, suara Malcolmnya, wah udah perfect aja itu. Tom Pro 2, musik Malcolm ini merupakan sebuah perpaduan antara indie pop dan R&B ya, terinspirasi oleh skenario alternatif R&B dan bedroom pop 2010-an. Malcolm juga menyatakan bahwa musiknya terinspirasi oleh seniman-seniman alternatif R&B seperti Dominic Fike, Omar Apollo, Rex Orange County, dan Steve Lacy Tom Pro 2. Malcolm juga menyukai musik Paul Simon dan The Beatles. Malcolm juga mirip nih dengan Kali Uchis, Smino, dan Tyler, the Creator, Tom Pro 2 ya. Dan situs web Anti Music menggambarkan gaya Malcolm ini sebagai perpaduan antara produksi groovy dengan lapisan vokal yang rumit. Malcolm juga mengatakan bahwa dia senang nih menggunakan akord dan tidak umum dan musiknya untuk membuatnya unik pastinya. Tom Pro 2, ini perjalanan karir Malcolm Todd Tom Pro 2 ya. Ini
masih muda sekali, musisi muda, talenta muda dan produk dari Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ya sekarang di bawah naungan label Columbia dan produk Columbia label dan produk Columbia Records dan produk ya keren sekali. Dan produk masih bersama ini di My Idol, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM. Produk RX Singelia, teman terbaik kamu.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.

0: buat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

tadi itu dia profil lengkap ya dari Malcolm Toddy, segmen My Idol nomor 2 ya. Pastinya Malcolm ini sangat menginspirasi Hanin sekali ya, terutama ya karena gimana enggak nomor 2 ya, dari yang tadinya cuma iseng belajar gitar pas pandemi dan kerja di kedai es krim tadi ya, sekarang dia bisa ngebuktiin nih kalau karya yang jujur dan konsisten ini bakal nemu jalannya sendiri ya, sampai ke billboard nomor 2 ya, sampai viral juga di TikTok ya. Pastinya Malcolm Todd ini adalah bukti nih, bukti kalau start small itu bukan halangan nih buat a big dream nomor 2 ya. Dan buat kita yang lagi ngerintis mimpi atau hobi apapun sekarang, entah itu musik, konten, atau hal-hal baru lainnya, jangan pernah ragu pastinya buat memulai. Teman-teman masih bersama Hanin, coming up next akan ada segmen moderasi beragama. Teman-teman, this is it, welcome to Earrings.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
3: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sunyi Lihat

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

5 FM Pro 2, RS dengan lihat teman terbaik kamu, si Berenghani teman Pro 2. Dan di segmen Benarasi Beragama teman Pro 2 ya, kali ini kita mau membahas seputar indikator atau tolak ukur kita dalam moderasi beragama di Indonesia. Dan teman Pro 2, moderasi beragama ini kita tahu nih diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik nih. Praktik beragama dalam kehidupan bersama yang mengambil posisi di tengah-tengah ya, pastinya bertindak adil dan tidak ekstrim. Nah, artinya ini mengandung tiga cakupan penting cara pandang kita tentang agama dan hubungannya dengan kehidupan bersama. Ketiga cakupan ini harus kita wujudkan nih bersama-sama agar moderasi beragama ini benar-benar hadir dalam kehidupan seseorang. Nomor dua, moderasi beragama dalam situasi di Indonesia ini memiliki keunikannya tersendiri ya, yang membedakannya dari konsep moderasi di negara-negara lain. Keunikan tersebut terletak pada situasi sejarah di mana Islam Indonesia yang berkembang melalui jalur perdagangan dan proses akulturasi budaya yang panjang ini menghasilkan karakter Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan toleran. Dalam sudut pandang kita sebagai warga negara, moderasi beragama pada dasarnya ini adalah tentang bagaimana seorang warga negara yang beragama ini mampu menjalankan keduanya secara bersamaan dengan baik. Nomor dua ya. Entah itu menjadi pemeluk agama yang taat dan soleh sekaligus menjadi warga negara yang baik, setia pada hukum dan menghormati hak-hak bersama sesama warga negara dari latar belakang apapun. Nomor dua, terdapat 4 indikator utama moderasi beragama yang menjadi standar pengukuran sikap dan perilaku beragama, nomor dua ya. Nah, yang pertama ini adalah komitmen kebangsaan, yaitu penerimaan dan penghargaan terhadap kesepakatan dasar kebangsaan. Ini Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat kebinekaan. Nah, indikator ini mengukur sejauh mana nih kita menempatkan agamanya dalam kondisi kebangsaan yang juga menjadi kita sikap terbuka tempura dua ya, bukan dalam kondisi yang melawan pastinya. Dan indikator kedua adalah toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan keyakinan, pandangan, dan praktik keagamaan orang lain. Toleransi dalam terjadinya moderasi beragama bukan berarti bersikap tidak peduli ya tempura dua ya, melainkan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan tetap saling menghormati dan menjaga hak masing-masing. Dan tempura dua itu adalah 2 indikator utama tempura dua ini. Yang pertama, komitmen kebangsaan, teman Pro 2 ya. Yang kedua adalah toleransi, teman Pro 2, yaitu sikap menghargai perbedaan. Dan masih ada 2 lagi, teman Pro 2. Tapi Hanin pengen tahu komen kamu terkait apakah kamu sudah mengamalkan moderasi beragama nih dalam kehidupan kamu sehari-hari, dan apakah kamu udah 2 indikator tadi udah menjadi landasan kamu, tolak ukur kamu dalam bermoderasi agama di Indonesia. Boleh banget komen di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Teman-teman masih bersama Nindis pada Selamat Pagi Teman-teman.

0: guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala kebutuhan.

Dan nomor 2 tadi adalah lagu dari Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Nomor 2 ya, ini on repeat juga di playlist Hanin karena ini suka sekali lagu ini nomor 2 ya. Anyways, nomor 2 balik lagi di bahasan kita ya di segmen moderasi beragama. Ini seputar indikator atau tolak ukur dalam moderasi beragama di Indonesia. Tadi udah ada 2 nomor 2. Tadi ada indikator pertamanya komitmen kebangsaan, terus toleransi. Nah, yang ketiga nomor 2 adalah anti kekerasan ya, yaitu penolakan tegas terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama. Nah, indikator ini menegaskan bahwa ini enggak ada alasan keagamaan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan fisik maupun ucapan terhadap sesama manusia. Ini yang kedua, indikator keempat itu adalah akomodatif ya, atau terbuka untuk menyesuaikan diri terhadap kebudayaan lokal. Jadi kemampuan kita untuk menerima dan menyatukan tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Nah, nomor 2 indikator ini mencerminkan pemahaman bahwa agama dan budaya ini enggak selalu harus berhadapan secara konfrontatif ya, nomor 2. Ini menjadi penting banget buat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, nomor 2 ya, 4 indikator ini. Karena ini menjadi cikal bakal kita dalam berkehidupan di era moderasi beragama di Indonesia pastinya. Dan nomor 2 masih bersama Hanin, masih membahas seputar indikator atau tolak ukur kita dalam moderasi beragama di Indonesia. Buat nomor 2 yang mau bergabung boleh banget ya di line WhatsApp kita di 0812-7222-1055. Kali ini Nin bakal puterin lagu penyemangat buat kamu, ada Olivia Dean, Baby Steps.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan.
2: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
4: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Lia

Tadi kita udah bahas seputar indikator atau tolak ukur nih dalam moderasi beragama di Indo nomor 2 ya. Pastinya nomor 2 intinya moderasi beragama itu adalah cara kita buat tetap taat beragama ya, sekaligus jadi warga negara yang baik nomor 2 ya. Di tengah banyaknya perbedaan suku dan agama di Indonesia, pastinya menerapkan 4 indikator tadi dalam kehidupan sehari-hari ini jadi kunci nih, kunci utama biar kita bisa hidup dampingan dengan damai. Toro 2, Hadid is here, but that's it for today ya. Hadid udah nemenin kamu nih dari pukul 5 sampai sekarang udah mau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan khawatir nih, abis ini akan ada Finka yang akan nemenin kamu Toro 2 ya di santai siang. Buat Toro 2 dimanapun kamu berada, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay happy ya Toro 2 ya. Hadid is signing out. Bye bye. We'll be right back.

0: lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro2. Kali ini barengan sama Vinka untuk santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti, setelah tadi kamu ditemenin sama Hanin nih teman Pro2 ya. Gimana nih hari Selasanya teman Pro2 di tanggal 23 Juni 2026. Ternyata Juni itu udah di minggu keempat nih teman Pro2 ya. Sejauh ini gimana Juni kamu berjalan? Semoga sih baik-baik aja ya. Amin, amin gitu teman Pro2. Kalau masih belum baik-baik aja, enggak apa-apa, anggap aja trial teman Pro2 ya. Oke deh, supaya hari kamu lebih agak ngerasa sedikit baik nih teman Pro2. Langsung aja enggak sih kita masuk ke Pro2 Hitlist aka Pro2 Request Indonesia nih 1 jam ke depan. Jadi buat kamu langsung aja kirim ya judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 teman Pro2. Jadi sambil nungguin kita bakal sambil puterin ya beberapa playlist yang udah Vinka siapin untuk mengawali santai siang hari ini teman Pro2. Jadi langsung aja kita bakal dengerin lagu dari Lomba Sihir Hati dan Paru-Paru. Jadi lapar ya, kayaknya paru-paru.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 udah ada yang masuk nih ya ke WhatsApp kita di 0812-77221055 dari Airin di Sungai Lia. Halo Airin, dia request lagu Rio Last Card nih ya, featuring sama Andi Rianto, Sumpah Mati, di teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengen request, boleh ya, langsung aja kirim judul lagu requestan kamu. Tapi Airin ini emang udah sering banget ya request lagunya Sumpah Mati by Rio Last Card nih, featuring sama Andi Rianto. Apakah kamu sedang relate nih dengan lagu ini, atau mungkin cuman seneng aja dengerinnya teman berdua ya? Tapi ngomongin tentang sumpah nih teman berdua, kalau lagu ini tuh maknanya kira-kira tentang apa ya sebenarnya? Apakah mirip dengan judulnya, atau mungkin cuman kiasan nih teman Pro 2 ya? Ternyata makna lagu ini tuh adalah tentang ungkapan emosional yang mendalam, tentang rasa sakit hati nih akibat patah hati yang deep banget, aka dalam banget nih. Terus juga terjebak dalam hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Waduh, kayaknya berat banget tuh pemberian dua ya. Tapi gak apa-apa, yang penting di jalani aja karena itu bakal berlalu. Tapi buat kamu yang mungkin lagi relate dengan lagu-lagu galau nih tuh pemberian dua, atau mungkin terutama yang lagi relate ya sama lagu ini, semoga segera selesai nih fase relate ya teman Pro 2. Habis ini kamu bakal relate dengan lagu-lagu yang menarik ataupun lagu-lagu yang energik ya teman Pro 2. Jadi lebih bersemangat lagi dalam menjalani hidupnya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, langsung aja gak sih kita dengerin lagu requestan by Airin nih di Sungai Liat. Jadi buat kamu yang masih pengen request, boleh ya teman Pro 2, langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-77221055.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil

untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

percaya. Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hit List teman Pro 2 sampai pukul 12 siang nanti. Tapi karena sekarang udah menunjukkan pukul 10.59 nih ya, jadi kita udah selesai untuk Pro 2 Request Indonesianya. Habis ini kita bakal masuk ke Pro 2 Request Mancanegara. By the way, teman Pro 2 di wilayah Sungai Lia dan juga sekitarnya terpantau cerah nih. Semoga mood kita juga hari ini tuh secerah cuaca sekarang gitu, Pro 2. Ya karena kita gak tahu sore ataupun siang nanti tuh bakal ada apa. Yang penting sekarang tuh terpantau cerah nih. Buat kamu juga bentar lagi udah mau jam makan siang, tapi sabar teman Pro 2 ya, masih ada 1 jam lagi. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Request Mancanegara.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang kita di Pro 2 Request Mancanegara nih, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang tadi gak kebagian di Request Indonesia-nya, boleh banget sekarang nih teman Pro 2, waktunya lagu-lagu mancanegara. Bebas ya, mau Western, mau Korea, Jepang, boleh banget nih teman Pro 2. Jadi langsung aja kirim judul lagunya ke WhatsApp kita di 0812-77-22-1055. Untuk memulai Perdua request mancanegara hari ini, kita bakal mulai dari lagunya Korea dulu nih teman-teman, perdua ya, dari IOI dengan Suddenly.

Drop Dead by Olivia Rodrigo nih, itu pemeran dua kayaknya nggak pernah bosen-bosen ya untuk kita dengerin nih. Terus juga, tapi album dia yang baru-baru ini nggak sih, itu tuh kayak lagu-lagunya bener-bener isi sambatan kita nggak sih itu pemeran dua. Atau mungkin kamu ngerasa padahal kita tuh nggak pernah cerita ya, kok bisa relate gitu itu pemeran dua. Atau mungkin kamu tim yang berpendapat kayak, ada masalah apa sih sebenarnya Olivia ini sama mantannya? Gimana sih putusnya? Kata aku sih mendingan coba diomongin dulu ya teman berdua. Kalau putusnya tuh baik-baik, kayaknya nggak bakal jadi ya album segitunya gitu loh teman berdua. Oke deh, lanjut nih, kita masih di request mancanegaranya barengan sama aku Vinka sampai pukul 12 siang nanti. Jadi teman berdua udah ada yang masuk nih dari requestan teman-teman berdua yang waktunya Vinka bacain nih ya. Hai Vinka, hai, semangat nih siarannya ya, semangat dong. Mau dengerin lagunya Boy Next Door nih, viral by JJ di Singali ya. Thank you JJ, semangat juga ya buat JJ menjalani hari ini. Nanti bakal Vinka puterin nih teman berdua. Lanjut nih, ada requestan lagu dari siapa lagi. Hai Kak, selamat siang. Halo, saya Windri di seputaran sungai liat. Formal banget ya pakai saya. Hai Windri, request dong katanya. Kalau request lagu That Should Be Me dari Justin Bieber tuh bisa gak? Bisa ya teman berdua. Ini jatuhnya kita tuh nostalgia aja sih teman berdua sama lagu-lagunya Justin Bieber yang lama ya. Bahkan lagu ini tuh pernah dia acak-acak, bukan dia acak-acak sama Dewi Persik teman berdua, tapi dia acak-acaknya tuh sama teman-teman yang ada di TikTok nih ya. Jadi mereka tuh bikin lagunya tuh capturean lagunya That Should Be Me ya by Justin Bieber. Tapi lagu yang keputar itu adalah lagu yang lain nih teman berdua. Lagunya Armada yang seharusnya aku. Tapi gagasan utamanya sih sama ya, ide pokoknya sama teman berdua. Tapi udah lama ya, udah kelar nih tren lagu yang acak-acak lagu gitu teman berdua. Terus juga boleh ya untuk lagu Justin Bieber ini nanti bakal Vinka puterin. Terima kasih banyak ya Kak, katanya semangat tugasnya. Oke, thank you ya guys, semangat juga buat kalian yang lagi menjalani harinya. Oke deh kalau gitu teman berdua, buat kamu yang masih pengen request boleh ya, langsung aja kirim judul lagu requestan kalian ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So ini dia lagu requestan dari JJ dan juga Windri.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: wait, hold up, stop.
1: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
2: Kejahatan sedang mengintai Anda.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, barusan kita dengerin lagu dari Taylor Swift nih, teman Pro 2 ya. Clean, teman Pro 2. Lanjut nih untuk Pro 2 mancanegaranya. Kayaknya kita tuh beberapa penyanyi nih, teman Pro 2 ya. Kita suka juga dengerin lagu-lagunya, termasuk mau dari Indo ataupun dari mancanegara nih, teman Pro 2. Kalau kamu punya gak sih satu band atau mungkin satu penyanyi yang kamu tuh benar-benar berterima kasih nih, teman Pro 2, sama lagu-lagunya nih ya. Biasanya tuh banyak lah ya, apalagi sekarang juga musisi Indonesia tuh udah mulai berkembang, terus juga lagu-lagunya tuh semakin relate juga dengan keadaan yang sekarang nih. Sama kayak judul lagu requestan dari Irene nih, Sunya Liar ya. Dia request lagu dari ABBA dengan Thank You For The Music nih, teman Pro 2. Jadi siapa nih yang suka banget sama musisi atau mungkin suka banget sama lagu-lagu yang kamu tuh benar-benar megang, bahwa itu tuh lagu yang kamu suka banget. Jadi kamu tuh kayak berterima kasih sama musik-musik mereka nih. Lanjut juga teman Pro 2, ada requestan dari Mama K ini ya, di Sungai Liat. Halo Mama K, lama ya tak bersua. Siang Kak, siang. Request lagu manca, iya boleh Mama K. Never Goodbye by NCT Dream nih. Semangat ya siarannya. Thank you Mama K. Waduh, Never Goodbye ini by NCT Dream tuh kayak ada sedih-sedihnya gitu, teman berdua ya. Apalagi kayak masih gak nyangka aja sih sebenarnya kalau Mark itu udah gak gabung di NCT. Kok bisa gitu ya. Udahlah gak apa-apa, itu pun pilihan nih, teman berdua. Oke deh kalau gitu teman berdua, ini Vinka bakal puterin lagu requestan by Irene dan juga Mama K di ruang dengar kamu. So ini dia, and stay tune terus di Pro 2 Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Double take nih ya by Giraffe nih, teman Pro 2 barusan mengudara di ruang dengar kamu, sekaligus menjadi closing song kita hari ini untuk Pro 2 Hitlist request mancanegara hari ini, teman Pro 2 edisi Selasa 23 Juni 2026 nih ya. Udah mau masuk jam makan siang nih, teman Pro 2 udah kepikiran belum mau makan siang pakai apa hari ini? Terpantau juga di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, terutama Parit Padang nih ya. Cerah teman Pro 2, semoga mood kamu juga secerah hari ini. Amin, amin. Kayaknya udah mulai kepikiran lah ya mau makan siang apa. Buat kamu yang lagi menikmati jam makan siang dan juga istirahatnya, selamat makan siang dan juga selamat beristirahat nih teman Pro 2. Habis ini kita juga bakal bahas makanan ya, makanan internasional. Jadi kira-kira ada makanan apa yang bakal kita bahas nih. Buat kamu yang penasaran, pokoknya stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan

0: Tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu, Mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: segmen terbaik kamu.
1: Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.

0: celaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka di santai siangnya teman Pro 2. Terpantau nih ya masih cerah. Semoga juga mood kita hari ini menjalani hari Selasanya secerah hari ini teman Pro 2. Amin, amin ya. Gimana nih, udah makan siang, udah sempet taking nap juga mungkin ya. Jadi udah kembali tenaganya teman Pro 2. Jadi bisa lah ya, harusnya lebih semangat lagi. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, supaya lebih semangat lagi nih ya, kita masuk ke segmen infotainment nih. Jadi kira-kira bakal ada berita apa aja dari kalangan infotainment nih ya. Langsung aja kita ke berita yang pertama. Yura Yunita luncurkan serial Main ke Rumah, perunggu jadi musisi pertama yang berkolaborasi. Penyanyi dan penulis lagu Yura Yunita menghadirkan cara baru untuk menikmati musik melalui serial video live performance berjudul Main ke Rumah. Program yang tayang di kanal YouTube miliknya ini mengusung konsep hangat dan juga intim dengan menghadirkan berbagai musisi untuk berkolaborasi dalam ruangan santai layaknya berkumpul di rumah bersama teman. Untuk episode perdana yang dirilis pada 18 Juni 2026 kemarin dibuka dengan kehadiran grup band Perunggu sebagai tamu pertamanya. Dalam kesempatan tersebut, Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen yang lebih akrab dan juga santai, menghadirkan nuansa berbeda dari versi aslinya yang telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Kolaborasi ini juga menjadi momen spesial karena mempertemukan karakter vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim, vokalis Perunggu, dalam satu panggung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya berhasil menghadirkan interpretasi baru yang terasa segar tanpa menghilangkan esensi lagu tersebut. Mengambil latar ruang tamu Yura Yunita yang baru selesai direnovasi, serial Main ke Rumah menawarkan pengalaman bermusik yang lebih personal dibandingkan penampilan di atas panggung besar. Konsep ini lahir dari keinginan Yura untuk menciptakan ruang berkumpul yang nyaman bagi para sahabat dan juga musisi. Menurut Yura, suasana rumah yang menghadirkan pengalaman bermusik yang bakal berbeda dan lebih bermakna. Ia merasa konsep tersebut mampu mempererat hubungan antar musisi sekaligus menghadirkan energi positif yang sulit ditemukan dalam pertunjukan berskala besar. Sementara itu, Perunggu yang digawangi Maul Ibrahim, Adam Adena, dan juga Ildo Hasman mengaku antusias bisa menjadi tamu pertama dalam serial tersebut. Menariknya, hubungan pertemanan antara Yura dan juga Perunggu berawal dari Ildo Hasman yang merupakan teman bermain tenis Yura. Sebelumnya, Perunggu juga pernah mengajak Yura tampil bersama dalam sebuah pertunjukan mereka di Bandung. Namun, menurut Maul, pengalaman berkolaborasi dalam Main ke Rumah memberikan kesempatan yang berbeda dan lebih unik untuk mengenal lebih dekat proses kreatif musik Yura. Tak cuma menghadirkan Perunggu, Yura mengungkapkan bahwa serial Main ke Rumah bakal menghadirkan sejumlah musisi lain dalam episode-episode berikutnya. Setiap kolaborasi bakal dikemas dengan suasana hangat dan natural yang menonjolkan sisi personal para musisi. Serial ini juga menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya yang bakal dijadwalkan muncul pada tahun 2026. Melalui Main ke Rumah, Yura ingin mengajak penikmat musik melihat sisi lain dari proses bermusik yang lebih dekat, jujur, dan juga penuh kehangatan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

berencana menggarap season kedua dan ketiga secara bersamaan. Menurut laporan itu, season kedua bakal terdiri dari 8 episode di mana naskah untuk 4 episode pertama disebut telah selesai ditulis. Sejumlah pemeran utama musim pertama dikabarkan bakal kembali bergabung ke dalam proyek tersebut, di antaranya adalah Joo Ji Hoon, Chu Yung Woo, Ha Yong, dan juga Yoon Kyung Ho. Season kedua disebutkan bakal melanjutkan kisah Baek Kang Hyuk yang diperankan oleh Joo Ji Hoon. Karakter dokter bedah jenius itu dikabarkan bakal mengunjungi pusat trauma berat di wilayah pedesaan. Menanggapi laporan tersebut, Netflix belum memberikan informasi resmi terkait produksi musim terbarunya. Namun perusahaan mengakui tengah melakukan pembicaraan mengenai kelanjutan dari serial tersebut. Netflix juga menambahkan informasi lebih lanjut bakal disampaikan setelah seluruh detail produksi dipastikan. Untuk hingga saat ini, jadwal syuting maupun tanggal penayangan musim kedua belum diumumkan. The Drama Code Heroes on Call merupakan drama medis yang diadaptasi dari webtoon populer. Serial ini mengikuti kisah Baek Kang Hyuk, seorang ahli bedah berbakat dengan pengalaman di medan perang. Dalam cerita tersebut, Baek Kang Hyuk berupaya menghidupkan kembali tim penanganan trauma berat yang sempat terbengkalai. Berkat premis yang kuat dan juga penampilan para pemainnya, serial ini berhasil menarik perhatian penonton sejak season pertamanya dirilis. Nah, untuk pemeran dua, siapa nih yang dari kemarin ya, bahkan setelah selesai nonton season satunya, kayak, ayo dong, kapan nih ya season keduanya? Akhirnya tahun ini dikabulkan untuk pemeran dua, walaupun belum tahu ya penayangannya tuh kapan, pokoknya ditungguin aja gimana ya, apakah mereka bakal kembali naik motor Astrea-nya atau enggak, karena kan ini di pedesaan pemeran dua ya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar, gak apa-apa, sabar ya, tungguin dulu. Dan sekaligus juga pemeran dua, info tadi menjadi penutup informasi kita untuk segmen infotainment nih ya. Oke deh, kalau gitu buat pemeran dua, udah waktunya Finka pamit undur diri dari ruang dengar kamu, tapi jangan khawatir karena nantinya dipukul 3 sore sampai pukul 8 malam nanti kamu bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi sore cerianya. So Finka pamit, see you and have a nice day.

Dua Perda penyiar muda berbakat Dinda Gani kembali menegaskan eksistensinya di industri musik Indonesia dengan merilis single terbaru Bad Connection di tanggal 22 Juni 2026. Tuan Perdua lagu tersebut tersedia di seluruh platform musik digital dan dirilis bersama dengan video klip resmi yang tayang di kanal YouTube Dinda Gani. Perilisan Bad Connection menjadi langkah lanjutan Dinda setelah sebelumnya merilis lagu Relung Hati bersama Yovie Widianto Februari 2026. Tuan Perdua, sekian info Perdua.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Senyelia.
2: Teman

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman Pro2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro2.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: FJ memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah. Memori.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM。Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
1: Kamu, ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Nggak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay curious.

Ya kita perlu masih di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Di sore hari ini masih bersama aku Rima di sore ceria teman Pro 2. Sore hari yang cerah banget di sore ceria sampai jam 5 sore edisi hari ini. Hari ini hari Selasa 23 Juni 2026 ya teman Pro 2. Aku punya informasi buat kamu yang mau mendaki, terutama buat kamu yang berencana mendaki Gunung Gede Pangrango, Juli menantang ya. Jangan daki dulu karena rencananya di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango nutup jalur pendakian dan wisata di tanggal 23 sampai 29 Juli 2026 nih, teman berdua ya. Dan kemudian jalurnya ini bakal ditutup karena berkaitan dengan digelarnya kejuaraan Jakarta Open Trail Run dan rangkaian Southeast Asia Trail Running Confederation-nya nih, teman berdua. Dari Humas Balai Besar Agus Deni mengatakan bahwa penutupan yang berhak untuk sejumlah destinasi wisata di kawasan Balai Tanggap untuk Gunung Gede Pangrango ini ya berdasarkan surat edaran nomor 11 tahun 2012 2020 tahun Pro 2. Memang tidak ada penjadwalan ulang atau pengulian dana lantaran pendaftaran daring belum dibuka untuk periodenya, namun calon pendaki dan wisata yang ingin memasuki kawasan dari pendakian Gunung Pangrango Gede ini juga untuk tidak memasuki kawasan sebelum mendaftar kegiatan nomor 2. Karena kegiatan berskala internasional bakal digelar selama 7 hari, jadi untuk mempersiapkan kegiatannya, Balai Besar bakal memperbaiki sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan di sepanjang jalur pendakian. Dan jadi juga menghimbau agar pendaki dan wisatawan yang hendak berkunjung di tanggal-tanggal ini untuk memilah tanggalan lain ya. Dan juga kalau ada yang nekat untuk mendaki, ini bakal ada sanksi tegas yang diterapkan jika ada pendaki wisatawan yang nekat menerobos jalur Gunung Gede tanpa izin ya. Salah satu sanksi yang diberikan adalah pendaki masuk dalam daftar hitam pendakian di seluruh taman nasional di Indonesia ya, tahun produk. Jadi kalau sudah ada pemberitahuan untuk penutupan ya, jadi para pendaki jangan langsung mau mendaki ya, pasti bakal ada sanksi berupa mungkin denda ataupun sanksi-sanksi yang lain yang diberikan oleh pihak pengawas sendiri tahun produk. Ya nanti kita bakal balik lagi untuk memberikan sejumlah informasi untuk kamu tahun produk, stay tune terus di Produk FM.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

Gitu, Pro 2 gak berasa banget ya. Udah jam 4.56 menit waktu Indonesia Barat. Aku temani kamu di Sore Ceria. Tadi udah banyak banget kasih kamu lagu dan informasi-informasi seru di Sore Ceria. Next, lanjut lagi buat kamu yang pengen jalan-jalan, jangan lupa untuk tahu daftar kota di dunia yang membatasi turis dan aturannya ada apa aja. Karena kalau jalan-jalan gitu ya, kita harus tahu dulu kira-kira berapa ke negara mana gitu ya, dan kemudian untuk datangnya itu berapa banyak wisatawan yang boleh datang ke negaranya. Karena kayak negara di Amsterdam atau Belanda itu mengambil langkah tegas mengurangi dampak pariwisata massal tahun Pro 2. Pemerintah kota berencana membatasi jumlah kapal pesiar, sungai, mereka juga menghentikan pembangunan hotel, terus mengurangi jumlah wisatawan tahunan. Kemudian kalau di Spanyol, Barcelona juga menjadi salah satu kota yang paling berdampak overtourism, sehingga pemerintah setempat menaikkan pajak wisata bagi tamu hotel berbintang, mengurangi jumlah kapal pesiar yang bisa bersandar. Selanjutnya ada juga di Korea Selatan, Seoul, teman Pro 2, di mana mereka juga ada kunjungan jam terbatasnya untuk wisatawan tidak boleh mengakses area pada jam-jam tertentu untuk menjaga kenyamanan warga yang tinggal di lingkungan bersejarah di kawasan Bukchon Hanok Village di Seoul. Ala juga di Venesia, Italia. Venesia memperkenalkan pajak kunjungan harian bagi wisatawan yang datang tanpa menginap, di mana kebijakan ini bertujuan mengurangi lonjakan wisatawan harian yang sering banget menyebabkan kepadatan ekstrim di pusat kota. Lanjutnya di Jepang, ada di Kyoto, pemerintah Kyoto juga menerapkan pajak penginapan yang cukup signifikan, ya ini supaya upaya untuk mengendalikan jumlah wisatawan, pendapatan dari pajak yang digunakan untuk menjaga warisan budaya, meningkatkan kualitas fasilitas umum. Selanjutnya ada juga di Yunani, tahun Pro 2, di mana mereka juga menerapkan sistem kuota dan reservasi waktu kunjungan untuk kawasan di Akropolis di Yunani. Jumlah pengunjung hariannya juga dibatasi, situs bersejarahnya juga tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan tinggi akibat aktivitas wisatawan yang datang terlalu banyak ke daerah wisata itu, teman Pro 2. Gimana informasi ini sekaligus mengakhiri penjumpaan kita di Sore Ceria. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya, teman Pro 2.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simpel dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.
3: Produce, Stay Curious.

Assalamualaikum Radio 2. Iya, kamu baru aja dengerin, sedang dengar suaramu lagi dari Ariel dan juga Raisa, yang mana ini lagu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di musik dan informasi. Tapi tenang aja teman Radio 2, karena nanti di jam 17.35 kita bakal mendengarkan lagu-lagu religi sembari menunggu waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya, juga pengajian relay dari Pro 1 RRI Sungai Liat. Aku kasih kamu satu lagu terakhir ya di musik dan informasi. Stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah,

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Al-Mu'min ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua.

0: Ini kita berdua lagi, kita akan relay pengajian dan juga kumandang azan untuk dari Pro 1 RRI Sengilian.
1: Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang.
2: Baik, mendengar, kita cukupkan dulu untuk renungannya ya di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, informasi untuk pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini juga kami hadirkan bersama Qori Azul Fahmawadah dengan surat Zukhruf ayat 17 hingga 22. Informasi beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Latan sekitarnya pukul 18:01. Dan insya Allah juga pendengar, setelah pengajian nanti langsung dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang ya bersama Muazin M. Yashir Mustafa. Selamat mengikuti.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nah, kita mau Pro 2 nanti jam 7 kita bakal relay dari Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan music live chat ya. Jadi aku Rima komit undur diri, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo mencetak album nomor 1 ketiganya di Billboard 200 lewat using Pretty Sad for a Girl So In Love, di mana album ini terjual sebanyak 485.000 unit di Amerika Serikat pada pekan pertama, di mana ini menjadi pembukaan terbesar bagi solois di tahun 2026. Kesuksesan ini menyusul single Drop Dead di number 1 Hot 100 dan juga The Cure di top 5.
1: Info Pro 2.
0: Selain itu, bersamaan dengan perilisan film Toy Story 5, lagu soundtrack yang dibawakan oleh Taylor Swift, I Know It, I Know You, ini masih bertahan di posisi pertama di Billboard Hot 100 di minggu ini, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Stray Kids baru aja ngumumin jadwal tur dunia berjudul Run It yang akan digelar di beberapa negara. Sementara Stray Kids baru aja ngumumin jadwal untuk part 1 yang akan dibuka di Seoul selama 5 hari di tanggal 25, 26, 29 Juli dan juga 1 dan 2 Agustus. Kemudian dilanjutkan di beberapa negara di Asia. Namun sayangnya belum ada nama Jakarta untuk list tour Run It ini.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Indonesia.
1: Nah, bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam betul. Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya enggak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat, mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada,
0: mm-hmm,
1: itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam ya. Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya?
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 bintang radio.
0: Bintang radio juga ya.
1: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Yoi, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol banget sama Rio Lascard
1: yeah.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul?
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxon.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya Laskar.
0: Laskar, bener ya Laskar. Laskar,
1: bener kan. Laskar itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi Laskar, Laskar, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa, papa kan ya? Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu itu
1: kan Rio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lo harus
2: setelah itu showcase yang udah mulai live kan. Itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih,
2: stage
1: nama
2: name. Panggung.
1: Rio. Oh, Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna
1: ya?
0: Suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara itu.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
0: Akhirnya
2: season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part lagi, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya.
2: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh angkat-angkat bokong tuh gak susah ya.
0: Susah
1: bener. Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya.
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
2: Iya. Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya.
2: Gue tahu banget itu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya kak.
1: Udah mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Lebih aware akhirnya lagi nih. Tim jadi juga lebih ini kak apa namanya milihin bajunya itu lebih
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu kak lebih
1: ya lebih fit gitu supaya lebih fit lagi baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungan yang mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di dengan radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih kak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya. Okay. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa. Kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak. Kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu. Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
0: Beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Tebak Kucakar, ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gue aja dulu ya, gue pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang, Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Cinda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain dan
0: boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo.
1: Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Ya, baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: Itu impiannya sama menyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gini kan.
2: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Keren sih kak.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Glorio with us.
1: Glorio with us. Glory. Wih keren. Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanannya panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lu rasain apa ya?
0: Perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lu rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lu enggak di musik itu enggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu.
2: Iya, JTV di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh, Yo? 10 ya?
2: 10 ya, 10.
1: Wow. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah, maksudnya, wah memang gue harus persistence ya, atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapet?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kan, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
1: Lumayan.
0: Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto. Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip kok dia bilang tadi. Benar.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu, Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu enggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh,
2: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya ampun
1: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
2: ya akhirnya aku minta kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
0: iya benar.
1: Usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo. Wong
1: Jowo tuh jadi boten usah isin-isin. Masa iki juga dirungokke ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Iya. Wow. Benar.
1: Ini tapi, langsung banget gak sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Niki gitu.
0: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya.
2: Heeh.
0: Oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga.
0: Happy and Romeda
1: dan Jayan Prayas
0: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang yang membedakan dari mungkin versinya Nicki sama versinya Selena tuh apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu. Oh, beda.
0: Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Okay. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya
2: dari awal ya berarti. Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oh, oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: Oh, iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion.
0: Wow.
1: Sabrina juga kalau enggak salah itu juga ya, buat sih?
0: Apa beda
1: Sabrina Leonor?
2: Iya,
1: iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah.
1: Selasa
2: kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya di mana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis,
2: okay. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
2: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Okay.
1: Kayak santai dikit dulu lah ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting-postingin video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Gokil, dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, lo
2: harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus
1: nih. Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Udah. Itu juga.
0: Itu
1: pengalaman. Pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum gak?
1: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan ya. Ya, iya sih bener aku dari Jawa Timur.
1: Beda
2: kan kak.
1: Beda.
2: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini, berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Nah ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Kayak,
1: pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Sih. Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes, gitu. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. Mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate enggak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada Kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih Kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh. Itu
1: yang
0: dia.
1: Susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kan waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya, Kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh, Kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa enggak sih telepon?
0: Nah, masalahnya ya, harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh, siapa nih? Ini ada, ini siapa namanya?
0: Ini
1: namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Yeah. Voice note boleh, voice note
1: kasih pertanyaan
0: aja,
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi Kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke.
2: Okay. Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun, akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana Kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih, keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata gak bisa telepon.
0: Bener.
1: Jadi voice note aja. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya, udah cue tadi ya?
0: Udah cue. Oke. Okay.
1: Ayo, boleh.
0: Siapa aja
1: yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Bener.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh. Atau Cika juga boleh. Cika, ayo.
0: Cika boleh.
1: Dan sejauh ini, mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang, Kak.
1: Di Jepang?
2: Waktu

0: Apa ya? Ada enggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
1: Berupa coret-coretan saja.
2: Oke. Okay.
1: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih Kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya Kak,
2: level ya terbaru sih, gitu ya, milestone terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga.
0: Aulia, lu rekam audionya lama banget sih.
1: Cepetan,
0: ditungguin ini.
2: Durasi.
1: Mau nanya apa sih Aulia?
0: Ini panjang banget dari ngerekam ini, ini bukan disuruh bikin lagu. Suruh nanya Aulia.
2: Tuh.
0: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
1: Pastinya The Boys sih Kak.
0: The Boys itu berarti?
1: Aku, E-Boy, Eki, sama Kak Jos.
0: Itu ya?
1: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin dekat lagi Kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
0: Iya, itu keren banget sih itu.
1: Makin juga bikin kita
0: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
0: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
1: Iya lagi.
0: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan ya?
1: Sampai kayak gini loh Kak, jam tidur yang paling berasa Kak.
2: Oh iya.
1: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat selalu itu, kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2. Bangunnya harus jam berapa? Nah, setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda Kak. Bisa bangun harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih Kak.
0: Jadi yang paling berubah agak apa ya? Ya berasa gitu ya.
1: Iya berasa, itu yang paling berasa.
0: Aman?
2: Oke, kita dengerin dulu ya.
0: Dari
2: Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis. Magis banget buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku gak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku gak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya. Siap. Jadi aku jujur ya trauma gitu.
0: Terima kasih Aulia dari

0: Lombok ya.
1: Dari Lombok. Terima kasih.
0: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu.
1: Pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia?
1: Pasti ada ya.
0: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
1: Member Persari.
2: Persari.
0: Mungkin apa yang pengen Rio
1: sampaikan
0: buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Nah, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
0: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
0: itu dia,
2: Rio sampein ke Glorious.
1: Yes.
0: Thank you banget buat Glorious ya.
1: Betul.
0: Kasih dikit dong refnya. Sumpah mati.
1: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, selamat malam. Dan kali ini di edisi Jaga Malam hingga pukul 12 kalian akan ditemani Happy dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini di tanggal 23 Juni 2026 ya. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Dan untuk kita semua, semoga tetap sehat selalu ya. Oke, Tom Pro 2, untuk itu akan hiputarkan juga beberapa lagu buat kalian, buat menemani malam-malamnya ya. Mungkin sekarang yang lagi di perjalanan atau yang lagi rebahan aja nih. Oke, untuk itu akan hiputarkan dulu lagu buat kamu nih, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Gantung Pro 2, kali ini kita berada di segmen obrolan komunitas. Ngomongin soal komunitas, pasti kalian gak asing banget ya, apa sih komunitas gitu. Dan mungkin ada juga yang nyamain antara komunitas dan organisasi nih. Nah, jadi di sini Happy akan ngebagi informasi mengenai perbedaan antara organisasi dan komunitas yang perlu kamu ketahui. Nah, teman Pro 2 ya, kita bakal ngasih tahu ke teman Pro 2 mengenai pengertian organisasi dan komunitas terlebih dahulu. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, organisasi bisa diartikan sebagai kesatuan atau susunan terdiri dari bagian tertentu yang bergabung untuk tujuan tertentu. Jadi biasanya adalah kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun ciri-cirinya antara lain memiliki izin resmi, memiliki visi dan misi, struktur yang jelas, hingga ADART yang tertulis dalam periode waktu tertentu. Termasuk diantaranya adalah program kerja dan lain sebagainya. Misalnya saja nih nomor 2, organisasi Karang Taruna, organisasi pekerja, organisasi kepemudaan, dan banyak lagi. Nah, lalu gimana nih dengan komunitas? Nah, dalam hal ini komunitas diartikan sebagai orang yang saling berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu, di mana komunitas terbentuk atas dasar persamaan identitas, minat, dan tujuan yang sama. Nah, tujuannya adalah tempat untuk bertukar pikiran, informasi, dan hal penting dalam komunitas tersebut. Nah, sifatnya pun tidaklah resmi nih Tempro 2, dan keanggotaannya lebih terbuka dengan pertimbangan persamaan di atas. Nah, sebagai contoh nih adalah komunitas motor tua, komunitas pecinta klub olahraga, komunitas pencinta hewan, dan lain sebagainya. Nah, Tempro 2, setelah mengetahui pengertian komunitas dan organisasi, setelah ini akan dibahas perbedaan keduanya, baik dari segi tujuan, keanggotaan, hingga pendanaan untuk kegiatan yang dilakukan. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

0: อาทิตย์ที่ที่ที
1: ่105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 selanjutnya masih di obrolan komunitas. Kita langsung saja membahas perbedaan antara organisasi dan juga komunitas. Yang pertama dari segi fokus dan tujuan. Nah, Tom Pro 2, biasanya organisasi tujuannya lebih formal dan untuk capaian tertentu. Sebagai contoh, layanan, produk, keuntungan, dan lain-lainnya dengan efisien. Sedangkan komunitas sendiri terbentuk karena memiliki tujuan yang sama untuk kepuasan anggota, identitas bersama, hingga minat terhadap sesuatu yang sama nih Tom Pro 2. Yang kedua adalah struktur dalam kepengurusan. Jadi Tom Pro 2, dalam sebuah organisasi strukturnya lebih tertata, rapi, dan terencana, mulai dari jabatan, aturan, dan prosedur. Lalu komunitas terbentuk karena ikatan sosial nih, jadi strukturnya lebih longgar. Nah, pengambilan keputusan pun bisa lebih santai dan sifat partisipasinya sukarela untuk menduduki struktur tersebut. Yang ketiga adalah perbedaan organisasi dan komunitas dalam keanggotaannya nih, Teman Pro 2 ya. Jadi keanggotaan untuk organisasi ya, keanggotaan didasarkan kualifikasi maupun persyaratan yang sejalan dengan tujuan organisasi. Keanggotaannya lebih formal dan diatur dalam sebuah peraturan. Di sisi lain, komunitas keanggotaannya bersifat minat, identitas, maupun nilai bersama. Sifat keanggotaannya juga lebih longgar sesuai dengan minat. Nah, nomor 2, masih ada lagi perbedaan lainnya antara organisasi dan juga komunitas. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Wow.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy Dio perkenalan komunitas. Dan kita lanjutkan mengenai perbedaan antara organisasi dan komunitas. Dan yang keempat adalah pada sifat dan cara komunikasi ya teman Pro 2. Organisasi menggunakan cara yang lebih formal. Pesan yang disampaikan biasanya melewati saluran tertentu dan hierarkis. Kemudian komunitas lebih longgar dan bisa dilakukan antar pribadi sehingga lebih santai. Dan jika komunikasi dilakukan secara bersamaan, maka tidak ada ikatan hierarkis yang tidak semengikat organisasi. Yang terakhir nomor 2 ya, ini adalah masalah pendanaan kegiatan dan permodalan. Organisasi cenderung memiliki modal dan pendanaan yang lebih stabil sebab berasal dari penjualan maupun layanan dana pinjaman hingga investor. Sementara itu Tempro 2, komunitas mengandalkan modal dari sumbangan sukarela para anggota atau melalui kerjasama saat mengatasi sebuah masalah. Untuk pendanaan yang didapat secara eksternal memang jarang kecuali mereka mengajukan proposal pembiayaan. Dan nomor 2 ya, setidaknya itu dia tadi perbedaan organisasi dan komunitas yang perlu kamu ketahui. Dengan memahami perbedaan keduanya, selain menambah wawasan juga dapat untuk memetakan apa yang seharusnya dilakukan anggota nantinya. Mulai dari kegiatan hingga pendanaan. Dan nomor 2 itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat mengenai obrolan komunitas ya, perbedaan organisasi dan juga komunitas. Dan nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 20.52, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Info Kecantikan. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya iya, saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Teman terbaik kamu.
1: Duh, apa gimana? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Tenan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen Es?
1: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

sore dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini barengan sama Vinka untuk sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti nih ya. Gak pernah bosan nih buat ngingetin teman-teman Pro 2 yang muslim untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah beraktivitas di pagi hari ini, semangat teman Pro 2. Tapi kalau buat kamu yang baru bangun, gak apa-apa banget nih ya. Yang penting masih cukup pagi untuk memulai hari ya. Justru pagi banget ini teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu juga buat teman Pro 2 yang udah memulai hari, semangat terus pokoknya. Seperti biasa nih ya, kalau misalkan pagi-pagi di satu jam pertama kita bakal dengerin jazz music nih, ibaratnya untuk pemanasan kita ya sebelum memulai hari ini teman Pro 2. Vinka juga udah siapin playlist pagi untuk nemenin kamu di satu jam kedepannya, tentunya dengan musik-musik yang seru. Dan juga nanti kita bakal masuk ke ragam informasi di pukul 7 sampai pukul 8 nih teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja gak sih kita dengerin jazz musiknya. So buat kamu, don't go anywhere and enjoy the music.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey guys, I'm Ariana Grande.
6: This is Boy Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey guys, it's Selena Gomez.

0: hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di

Iya, mau kayak.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Musisi berbakat asal Dublin, Jay-Z resmi memulai langkah menuju album debutnya dengan merilis single utama berjudul Invisible pada 22 Juni 2026. Nama Jay-Z sendiri sudah tidak asing bagi para pecinta musik dance elektronik, di mana dia merupakan penyanyi yang pernah membawakan lagu hit global seperti Giving Me dan sukses mendominasi panggung musik dansa. Dalam lagu baru ini, dia menggandeng produser musik ternama Chris Lorenzo untuk menghadirkan nuansa musik bass house yang penuh energi dan sangat adiktif. Kolaborasi ini juga terasa sangat kuat berkat sentuhan ciri khas dari Chris Lorenzo yang dipadukan dengan karakter vokal Jay-Z yang penuh percaya diri. Kehadiran single ini juga menjadi pemanasan setelah keduanya sukses tampil bersama dalam sisi B2B di Club Space Miami pada 19 Juni kemarin. Melalui Invisible, Jay-Z mempertegas identitas musiknya yang beraliran dance elektronik dengan pembawaan yang sangat modis. Single baru ini merupakan bagian pembuka dari album studio pertamanya yang diberi judul Peace and Patience. Album tersebut dijadwalkan rilis pada 23 Oktober 2026. Jay-Z mengungkapkan bahwa album debutnya nanti bakal bercerita tentang banyak asal-usulnya, orang-orang terdekat yang selalu mendukung dia, dan juga proses kesabaran yang panjang yang telah dia lalui untuk menemukan kedamaian dan karakter musiknya sendiri. Sekian info produk.

0: Teman Produa.
1: Balik lagi di 105,5 FM Produa RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku Vinka di sepadanya teman Produa. Gimana nih untuk jazz music kita pagi hari ini? Harusnya sih udah bikin kamu cukup semangat lah ya teman Produa. Kalau udah bikin semangat, good for you. Kalau belum, gak apa-apa nih teman Produa. Masih banyak lagi lagu-lagu lainnya, aka playlist ya, yang bakal mengudara di ruang dengar kamu. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di hari Rabu paginya, semangat teman Produa, jangan kasih kendor nih ya. Semangat terus pokoknya. Terus juga buat kamu yang mungkin baru mau memulai hari ya, baru bangun nih, gak apa-apa kumpulin nyawa dulu. Oke deh kalau gitu teman Produa, abis ini kita bakal masuk ke segmen musik dan juga informasi. Jadi bakal ada berita-berita apa aja yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Untuk berita yang pertama, teman Pro 2 dilansir dari news.republika.co.id. Pelajar Indonesia juara umum Olimpiade Matematika di Singapura. Pelajar Indonesia mencatat prestasi di ajang internasional. Tim Indonesia berhasil meraih predikat juara umum pada STEMCO Mathematics Global Round 2026 yang berlangsung di National University of Singapore pada 20 sampai 21 Juni 2026. Keberhasilan tersebut ditopang raihan 4 medali emas sekaligus gelar absolute winner yang diraih siswa Indonesia di kategori masing-masing. Hasil itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu delegasi dengan pencapaian terbaik dalam kompetisi matematika internasional yang diikuti ratusan peserta dari berbagai negara. Empat mahasiswa yang meraih gelar absolute winner adalah Muhammad Narendra Adiatsa, Darmawan dari SD Al Azhar Kairo Palembang, Daviandra Zafran Rashid dari Mentari Intercultural School Jakarta, Sofia dari MI Pembangunan UIN Jakarta, dan Saka Muhammad Arginandra dari SMP Lab School Kebayoran. Selain 4 medali emas, kontingen Indonesia yang berjumlah 28 siswa juga membawa pulang 9 medali perak. Sementara untuk peserta lainnya meraih medali perunggu dan penghargaan honorable mention. Capaian tersebut menunjukkan daya saing peserta Indonesia yang merata di berbagai jenjang pendidikan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,